wala hadu chat karlo mas kartu jine jangal de dromi kre jine jum da si uyu mambisi uru jine ujum tum sar de karet ning kan karasin roso gremi uji tarji ge dobe di uji emperji uji paji boldo nongo masin le mamute gasara de si abiel mbaire ne kaja ndakame ko kula jidi asi uji de perji de si mato randu balum telum gayus bayra beri markina si on bay pa wato da doneka kula rondu badwadif komi auji

Jilem guys, kiu ingia tage ya rohabang kusundiyo lung nakanak ecering kawaya Ibrahim Muhammad tambo mingga nakanak we. Mingga ecering macam mana orang kita kita kamu kalau mingga teknisi ingia jay kulem mingga ecering kan dengan macam orang lungi chana Muhammad Kasara. Aitam macam orang lungi ecering lungi chana ga Abiel Bayreni hiu lungi chana ga Rokaji Freddy. Nampak ni kan jay kulon dekat bintang teknik kan kita garu awal yang diri jitan cina macam orang dah anggur lungi chana ga batin mereka jamalatu. Kerana ingat saya juga doiri lekmanan dengan hubasa kini kita minti harga kalkal murah la file video di mimin koi muka laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Adi khas manang de tri tabakan teman ini kemesek syukran tri yok radio jada izal watani jadia de tri yoknya dong mo jode sirfo karso fasil muy mega star nan chan matka shinase muntabe halime ya mun lele halime ndayen lele lazim mun mandanen lazim kinger ndalle kinde enger yani rina ngene kinger garde yani ngabju knek farhanti yani na khatar kho zalt no fi da ya det warning ne lazim yani dok tangam nun yani kunuma waqtinin yani ele mandanok chijibin kunuma waqtinin dok kunin ya manda bagetin oko bin binida lakin garbo or kawdala lazim ngab ka sabar kha dok ka sabar kha dege ben ka badana walli Yusuf Abdurrahman Muhammad kit utungal kabin technique ti to sawe ko yang creo kemel sek radichat sige jere Yusuf Abdurrahman Muhammad dendeye de utu ngal kabin technique tu tu sanwe ko yang creo Umar Idris Umar tu mustomen gendala kemel sek syukran ine inro talatne rusi karmui nafru foin bar duburi ot suri kar machine akit monsaren utu ngal kak vitri to godene utu kak vitri to godene mandala mutu mun kak vitri to kam machine ngal izanti so lengum de tiror tar sarne Lionel Nomengar, kurke sek jenge diga merasi lafia kogi kogi sage saram tuman felarjo besada bedaya kumra ati kabin teknik.

Jadi yang duka keluar sekat mua mada sisi kita saram bangi konong bangi so kita jelos dengan kita di kujo gidi jo. Rina umar itu se umar rina wa sisi mada mata mau ke ngan bangga sini kuso gidi mi mamuan mada sisi tajilo sol tu bola do na September ingwa dengai bola jindo kudi gidi mi yan koki rin mamdaya katsi wa mada si paure sengi kuto ba beria si kuto lain ngai mamta daya katsi. Bangi songan ke doti kutso menambisit naji ke dobe tu go naji ke dobe te tam tol tambir rem bangi mingan gimi do tu bye bye. Nya kadem ramade si guto nge kundum kenaka karsi awe bani mi jo sawe koyang kriyo nene ke Yusuf Abdurrahman Muhammad regisseur d'antenne Jimtan Roger Microbay Lionel nomen gar marsi pa ke tak lagir jawine kum je ke kete. Oi sai ke doba mdasi lafia ke tajilo solte.